0: Sport Radio.
1: Kalamatin gilung rai, kalamatin dengan minor pewarung, kalau piutom bangka di naja pedang ling, mau barang rai kalau panjang.

Bimeka, anada iwongo wa mati pengena. Lache mapura pura da mati pemia yeng. Ngada wino la chichuka ntete nende cham kikubin. Adam pumia, taka yinkono. Wai matai.

mi kuina rija mugurni mi anyunyi me yongera menyi me abada mi anyunyi me yongera menyi me abada yo ada Allah ta chunjo yo ada Allah mar kwa.

kodong yum junya ma joni gumene melira kodong yum junya ba ma joni gumene melira un kom timaman ba joni mene melira un joni koma gena timo pirango igamene melira wanopu memi unu jo

0: wolo chimu leja. Eka leja do jaro ni ae. Pe ma chimu wang pi an pi yan kome kelo wang. Tomo lae. Yang itu om ni jangan kau kikar. Yeah. Wanna do it? Go on live. Mika you win. Yeah. We come on. Boleh buat om alaya. Hey, we di angun eroba. Ojo apa ini jen? Yeah. Mana punya mon boleh buat om alaya. Mana punya mon boleh buat om alaya. Kay wuyu di angun erenge gonya renege no. I the word. I chope gery wang pa. Nenu boli pulo eni nisha. Iniendo a.
1: Pijom chunke de wer kwaro.
2: Pijom chunke de wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu bidu tela. Loko kamu pene.
1: Iti wuyu or radio. Pijom chunke de wer kwaro.
2: Pijom chunke de wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu bidu tela.
1: Iti winyo o radio.
4: Piyom
1: yekere wer kwaro.
4: Alishani winyo
2: kwa. Bimar me pacho.
1: Iti winyo o radio.